0: kajulan dua bila sanggoi berkajulah muka musa ni muka dan kumata roh tu kulai terawih fifinya makan di kuliah maka
1: ibu orang mahasiswa di mana
0: afok enggak meh.

jiri jara jiriba jara sangu jara ani weta dunu kaba waliya makana kaba filiya maka kaba bala dunu kaba ni makana kaba bala dunu kaba filani maka kaba bala dunu kaba sabani makana kaba bala dunu kaba nani makana kaba bala dunu kaba duru ni makana kaba bala dunu kaba waru ni makana anko feme duraka anko masaba duraka anko fende duraka anko masaba duraka mataki duraka ula kandengene jenani bagi o dengene jenani ay kelesiki kuro feka kelesiki klebi fe kata kelesiki baba feka kata kelesiki pani jini fe uluka muru boka muru muru boka lege boka lege kumba boka tabi kata biyarake ula sanga soro kati jelimuso mwa uluka soro kayalala jena.